ushetsa go tsa ke tlaba ke tswa ke tlhapa mme ke le ushetsa go tsawela ke a mmere bona ke a leboga man of the match ke re happy.